Kasih rahimahullahu ta'ala di surah An-Nahl ayat 97 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. صدق الله العظيم. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا, barang siapa yang beramal soleh, مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik apa yang mereka kerjakan itu. Hadza wa'dun minallah, kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah janji Allah. Janji Allah Ta'ala liman amila solihan, bagi mereka yang beramal soleh. Wahuwa, yaitu kata beliau, al-amal al-mutabi' li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang mengikuti kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, baik yang mengamalkan itu laki-laki atau perempuan dari anak cucu Adam. Wa qalbuhu mu'minun billah, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa anna hadzal amal al-ma'mur bihi masyru'un min indillah, dan amalan ini adalah amalan yang disyariatkan dari sisi Allah. Janji Allah apa? Bi ayyuhyiyahullahu ta'ala hayatan thayyibah fid dunya wa ayyajziyahu bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah. Janjinya adalah Allah akan memberikan kehidupan kepadanya di dunia ini dengan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, dan Allah akan memberikan balasan dengan yang lebih baik dari amalnya itu nanti di akhirat. Nah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan apa maksud daripada hayatun thayyibah ini, kehidupan yang baik. Wal hayatut thayyibah, kata beliau, kehidupan yang baik itu tashmalu wujuhar rohati min ayyi jihatin kanat. Jadi kehidupan yang baik itu adalah meliputi segala macam bentuk kenyamanan, ya, dari segala sisi. Waqad ruwiya an Ibni Abbas, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas wa jama'atin

dan juga yang lainnya, annahum fassaruha birrizqil halalit thayyib. Nah, ini pertama ya. Bahwasanya Ibnu Abbas dan juga yang lainnya menafsirkan bahwasanya yang disebut hayatun thayyibah ini adalah rezeki yang halal dan baik. Wa an Ali bin Abi Thalib. Nah, sementara itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu fassaraha bil qanaah. Beliau menafsirkan kehidupan yang baik itu dengan qanaah. Qanaah itu apa? Nerimo ya. Tidak harus banyak kan? Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Wahab Ibnu Munabbih. Demikian juga ada penafsiran lain dari Ibnu Abbas dan juga Ikrimah. Yang dimaksudkan dengan hayatun thayyibah itu adalah qanaah. Wa qala Ali bin Abi Thalha bin Abbas annaha hiya sa'ada. Ada juga riwayat lain dari Ibnu Abbas melalui jalur Ali bin Abi Thalha bahwasanya kehidupan yang baik itu adalah as-sa'ada. As-sa'ada itu apa, teman sekalian? Kebahagiaan ya, bahagia. Sa'id, sa'ada. Laki-laki yang bahagia namanya sa'id. Kalau perempuan sa'idah. Kalau kebahagiaan itu sa'adah. Wa qala al-Hasan wa Mujahid wa Qatadah la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Nah, sementara Imam Hasan dan juga Mujahid serta Imam Qatadah beliau mengatakan tidak ada kebaikan bagi seseorang kehidupan itu kecuali di surga. Ya, itu pasti jemaah sekalian. Wa qala Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak mengatakan hiya ar-rizqul halal wal ibadah fid dunya. Kata Imam Ad-Dhahhak, kehidupan yang baik itu adalah rezeki halal plus ibadah di dunia ini. Wa qala Ad-Dhahhak aidan hiyal amal bitta'ah wal insyirah biha. Imam Ad-Dhahhak dalam penafsirannya yang lain, hayatun thayyibah ini adalah al-amal bitta'ah. Ya. Mengamalkan ketaatan wal insyirahu biha ya. Artinya mudah ya, mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wassohi, kata Imam Ibnu Katsir, yang sohi dari semua penafsiran itu adalah annal hayata thayyibah tashmalu hadza kullahu. Bahwasanya kehidupan yang baik itu meliputi seluruhnya yang ditafsirkan tadi itu. Mulai dari rezeki yang halal, qanaah ya, ibadah di dunia ya, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah hayatun thayyibah. Ini janji Allah jemaah sekalian di dunia. Ketika seseorang beramal soleh, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh pasti hidupnya baik di dunia. Nah, kalau kita mau balik, kenapa hidup kita gak baik? Berarti kita kurang soleh ya. Ya, mau kalau gak sholat tripung ya, orang gak sholat itu bagaimana jemaah sekalian? Berarti kan tidak soleh kan, namanya gak sholat. Orang masih melakukan dosa-dosa besar ya, itu namanya bukan orang yang soleh ya. Nah, sehingga gak mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala ini ya. Nah, tapi katanya ada orang gak soleh hidupnya bahagia. Bahagia dari sisi apanya kira-kira jemaah sekalian ya. Ada orang punya harta 1, berapa triliun tapi gila jemaah sekalian. Bahagia benda ya. Majnun ya. Jadi hayatun thayyibah itu
harus dibarengi dengan amal yang soleh. Amal yang soleh. Ini rumus cuma sekalian. Kalau jenengan kepingin hayatun thayyibah, ya beramalah dengan amal yang soleh. Ini kan rumus dari Allah. Masa kita gak percaya dengan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang itu sekarang ingin hidup yang baik. Katanya taraf hidupnya harus meningkat. Tapi selalu yang dikaitkan itu hanya masalah ekonomi, masalah penghasilan, gajinya harus sekian, kalau kemarin sekian, sekarang harus sekian. Itu disebut sejahtera, katanya begitu ya. Tadi ada kan penafsiran as-sa'adah, itu juga bagian daripada amal kebahagiaan, salah satu tafsiran daripada hayatun thayyibah. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, ya, sungguh sesuatu yang sangat luar biasa bagi hamba Allah yang beriman ini, semua keadaannya dalam keadaan khair, baik. Kalau dia dapat rezeki bersyukur, itu baik baginya. Kalau dapat musibah dia sabar, itu pun baik. Nah, kalau ketika dapat rezeki bersyukur itu hayatun thayyibah ya. Ketika dapat musibah sabar itu juga hayatun thayyibah. Mementingkan khairnya itu, kebaikannya itu ya. Kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian. Ini dari Imam Ibn. Jadi as-sahi annal hayata thayyibah tashmalu hadha kullahu, meliputi semuanya itu, lahir batin ya. Qona'ah itu katanya dengan batin, kenapa gitu? Qona'ah, qona'ah itu nrimo ya, itu katanya dengan batin kita. Ada orang dapat duit banyak tapi enggak nrimo-nrimo, enggak qona'ah ya. Nah, berarti dia tidak berada dalam hayatun thayyibah. Orang melihat dari luarnya kelihatannya bahagia, tapi kalau dia enggak qona'ah-qona'ah, jemaah sekalian, ya berarti apalagi apa yang dia dapatkan itu bukan dari rezeki yang halal. Ya, jelas rezeki yang bukan halal itu bukan hayatun thayyibah, karena akan menjadi musibah baginya ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan annal hayata thayyibah tashmalu hadza kullahu, itu kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ya. Sungguh telah aflaha, beruntung, sukses ya. Siapa dia? Man aslama, orang yang masuk Islam. Kemudian wa ruziqa kafafan, dia diberikan rezeki cukup ya. Tidak harus banyak kan, cukup ya. Kemudian wa qanna'ahullahu bima atahu, dan qanna'ahullahu, Allah berikan sifat qona'ah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah orang yang sukses itu ciri-cirinya dalam hadis ini adalah mereka yang masuk Islam, yang beruntung. Berarti yang tidak masuk Islam tidak termasuk dalam orang yang aflah ya. Rugi, pasti rugi ya. Karena Allah berfirman apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kan gitu ayatnya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima ya. Tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Berarti enggak untung. Kalau namanya rugi berarti
tidak untung. Makanya Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Fudalah Ibnu Ubaid annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qad aflaha man hada lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qanna'a bihi. Jadi sama maknanya dengan hadis yang sebelumnya ya. Juga Rasulullah mengatakan innallaha la yadhlimul mu'min hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah wa ammal kafir fayut'imu bi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khairan ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin terhadap kebaikan yang dia lakukan. Yu'ti biha fid dunya, Allah akan berikan balasan kebaikannya itu di dunia ini. Wa yusabu 'alaiha fil akhirah, dan Allah akan berikan ganjarannya nanti di akhirat. Artinya dunia akhirat dia akan mendapatkan dari kebaikan yang dia laksanakan, dia lakukan ya. Wa amal kafir, adapun orang kafir, maka ketika dia melakukan kebaikan di dunia ini, oleh Allah diberikan balasannya di dunia ini ya. Orang kafir bantu orang miskin, ada apa enggak? Banyak ya. Bahkan mungkin duit yang dikasihkan lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang mukmin. Kalau ada bencana-bencana di negeri kita ini, bantuan datang dari mana-mana. Ya mereka enggak pamrih juga, tidak mengharapkan balasan apa-apa. Memang semata-mata membantu. Itu akan diberikan kebaikan oleh Allah ketika di dunia ini. Mungkin sehat badannya, ya, sehat anaknya, lancar semuanya. Ya. Nah, tapi nanti di akhirat kata Allah bagaimana? Kata Rasulullah, hatta idza afdha ila al akhirah, sehingga apabila sampailah mereka di alam akhirat, lam takun lahu hasanah. Nah, jadi sudah tidak punya lagi yang namanya kebaikan itu. Nah, sehingga enggak dapat balasan apa-apa ketika di akhirat. Nah, ini makanya beda jauh antara orang mukmin dengan orang kafir. Walaupun makan satu piring berdua, ya, atau duduk di kantor bersama, ataupun hidup bertetanggaan, ya, itu kalau di dunia kelihatannya ya nggak ada bedanya jemaah sekalian ya. Tapi ketika di akhirat nanti jauh sekali bedanya. Orang mukmin ya, yang melakukan kebaikan walaupun itu sedikit, itu diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi baca di kitab Riyadhus Shalihin, babnya ini kasratu turukil khairi, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ini kabar gembira bagi yang suka nanam-nanam jemaah sekalian kan? Nah, karena Rasulullah mengatakan begini, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh orang. Ya, yang tidak izin dimakan oleh orang, atau dicuri, atau dimakan oleh burung, atau dimakan oleh hewan, kecuali apa yang dimakan itu untuknya adalah sedekah. Nah, jadi jenengan kalau punya lahan kosong ya, ya ditanami, niatkan apa? Jadi enggak usah mengharapkan hasil di dunia ini ya, apapun misalnya mangga, kelengkeng ya, buah-buahan. Ya, jadi kalau nanti ada burung yang makan, nah itu. Kalau gembel buahnya itu sedekah jenengan. Atau orang lewat tiba-tiba ngelempar mangganya jenengan atau diambil, itu juga bagi jenengan itu adalah sedekah. Ya. Atau ada hewan ya, hewan itu makannya apa jemaah sekalian ya, tergantung hewannya kan. Nah, jenengan misalnya nanam jagung ya,
tiba-tiba ada kambing lewat, mampir, dimakan oleh kambing. Itu juga sedekah. Nah, jadi luar biasa. Itu kalau yang melakukan adalah orang Islam, mamin muslimin. Nah, orang muslim kan enggak ada ruginya sama sekali. Nah, kalau orang kafir walaupun menanam 1 hektar jemaah sekalian dan tidak dipanen sama sekali, diberikan semuanya kepada orang, hasilnya itu ya di dunia dia akan mendapatkan balasan dari Allah, tapi di akhirat nanti enggak dapat apa-apa. Makanya fa huwa fil akhirati minal khosirin. Kita nikmat hidayah itu enggak bisa dinilai dengan apapun. Gimana namanya nikmat hidayatul Islam ini, enggak ada nilainya. Maksudnya enggak ada nilainya itu enggak bisa dinilai dengan apapun, sangat-sangat berharga. Nah, setelah itu baru kita mengamalkan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Jalan, ada batu di jalan, kita singkirkan, itu sudah merupakan amalan soleh. Ya. Ada sesuatu atau pohon yang melintas, kalau orang lewat situ terganggu, dipotong rantingnya, itu sudah merupakan amal soleh. Ya. Amal soleh, Masya Allah. Ya. Baik, ini ayat 97. Berikutnya, ayat yang ke-98 dan sampai 100. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Musuh kita sinten jemaah sekalian? Musuh kita yang nyata itu malah gak kelihatan kan? Nah, musuh nyata tapi tidak kelihatan. Kira-kira kita kalah pemenang itu kalau melawan musuh yang gak kelihatan itu angel aja maksudnya. Bisa dipastikan kita itu kalah, gak kelihatan musuhnya ya. Mau dibukul bagaimana cara mukulnya ya. Nah, tapi ada senjata yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, di sini di antaranya apa? Kaitannya dengan Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang durjana dengan mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini sebelum baca atau setelah baca jemaah sekalian? Nah, nanti kita baca ya dalam tafsirannya ini. Hadza amrun minallahi ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah ta'ala li ibadihi, bagi hamba-hambanya, ala lisani nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah ini kepada kita tapi dilewatkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayatnya ini wa idza qara'ta. Tanya ini siapa jemaah sekalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya itu bukan saja perintah kepada Rasulullah tapi perintah kepada kita semuanya, umatnya. Hadza amrun minallahi ta'ala li ibadihi 'ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam idza aradu qira'atal qur'an ay yasta'idu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza amrun nadabin laisa biwajibin haqqal ijma' 'ala dhalika Abu Ja'far ibnu Jarir wa ghairuhu minal a'immah. Perintah itu dari Allah itu kalau dalam ilmu usul fikih jemaah sekalian, al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah kalau datang dari Allah dan Rasul itu adalah wajib. Ini kan perintah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, itu adalah perintah. Hanya ijma, kata beliau ini Ibnu Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan ijma bahwasanya perintah di sini bukan perintah wajib tapi perintah yang enggak wajib ya. Nah, bukan wajib. Amru nadbin laisa biwajib. Nadbun itu mandub. Mandub itu sunnah kan ya.
Tapi kalau dilihat dari sisi kebutuhan kita, kita perlu dilindungi oleh Allah dari setan apa enggak, jemaah sekalian? Perlu, berarti baca ta'awudz itu kebutuhan kita. Kalau dilihat dari sisi hukumnya, ya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jarir ini. Ya. Jadi kalau maksudnya enggak wajib itu, kalau jenengan maca Quran enggak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga enggak dosa gitu ya, karena tidak wajib. Tapi kita butuh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena kita ingin supaya ketika baca Al-Quran itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud bicara hukum ya, antara hukum dengan manfaat itu kadang-kadang memang ada penjelasannya. Kemudian sebenarnya ayat ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau di ayat yang di sebelumnya, ada ayat yang senada dengan ini. Wal makna fil isti'adha inda ibtida'il qira'ah ya. Li'alla yalbis 'alal qari' qira'atahu wa yakhlit 'alaihi wa yamna'uhu min at-tadabbur wa tafakkur. Secara makna ya, dan sekaligus hikmah di sini, bahwasanya seseorang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ketika mengawali membaca Al-Qur'an itu supaya tidak terhalang ya. Yang menghalang ini siapa jemaah sekalian? Ya setan ini ya. Tidak terhalang atau iblis atau setan itu tidak menghalangi daripada tadabbur ya, tafakkur ya. Memang harusnya jemaah sekalian baca Quran itu, kalau seharusnya ya, baca Al-Quran itu kan namanya baca, itu mestinya ngerti, paham. Ya. Kadang-kadang kita baca Al-Quran walaupun kita paham bahasa Arab, kalau pikiran kita itu ngelamun kemana-mana, ya akhirnya gak ngerti apa yang kita baca. Baca Quran tapi yang dipikir utang, yang diingat adalah hutangnya, bukan ayat Al-Quran. Nah, itu, nah ketika seperti itu berarti kita sedang diganggu oleh, memang setan itu ingin supaya kalau kita baca Al-Quran itu gak ingat apa yang kita baca, jemaah sekalian, atau tidak mengerti atau tidak sehingga kalau ada perintah atau larangan, ada hal-hal yang harusnya dijadikan ibro pelajaran itu ya gak masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Ya diselimurkan ya, diselewengkan ingatan kita oleh setan. Itulah makanya perlunya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ketika di awal ayat ini jangan dalam posisi seperti ini. Di salat yang paling dikatakan paling serius kita baca Al-Qur'an pun kadang-kadang beripun. Posisi salat ya. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Enggak ingat kalau sedang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah ya. Perlu perjuangan ya untuk bisa khusyuk, bisa. Nah bagaimana kalau kita ini belum mengerti bacaan dari Al-Quran ini, bahasa Arabnya, ya memang harus belajar ya mas kalian. Makanya belajar memahami Al-Quran itu hukumnya pripun ya, menurut jenengan pripun ya. Ya katakanlah nadbun ya, tapi kan kita butuh mengerti, gini mungkin butuh. Terus karena kita sudah tua akhirnya waduh wis tua iki angel apa seperti itu? Ya ndak juga sih mas kalian ya. Ya ada sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam itu ya belakangan, ketika bayangkan kalau masuk Islamnya menjelang Rasulullah wafat, berarti Al-Qur'an pun sudah banyak yang turun, itu pun harus mereka juga belajar ya. Belajar. Wah, kan mereka orang Arab, ya itu kelebihan mereka, enggak usah kita iri ya. Nah, buktinya pasca Rasulullah wafat, kemudian al-futuhat al-islamiyah ya, penaklukan wilayah-wilayah Parsi, Romawi, banyak orang masuk Islam dari orang-orang a'ajim ini ya. A'ajim ini non-Arab ya, dari Parsi, dari Romawi, yang dahulunya mereka gak ngerti bahasa Arab, tapi
Kemudian kalau kita baca literatur tentang ulama-ulama Islam, banyak sekali dari kalangan bukan orang Arab ini.

0: Gak usah jauh-jauh, di negeri kita sendiri ya, di negeri kita sendiri para ulama-ulama kita di awal-awal bahasa Arabnya jago-jago jemaah sekalian ya. Mereka mengarang kitab bukan bahasa Jawa, padahal mereka juga ngerti bahasa Jawa, tapi mengarang kitabnya juga dengan bahasa Arab. Ada kitab Imam Nawawi Al-Bantani dari mana? Dari Banten, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Itu kitabnya ada dalam bahasa Arab ya, dan bahasanya luar biasa. Nah, termasuk pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajar di Mekahnya lama. Belajar ke sana itu bukan belum tahu apa-apa jemaah sekalian, sudah tahu bahasa Arab, sudah tahu ini, dan masya Allah ini ulama kita. Artinya tidak ada istilahnya terlambat untuk belajar. Sampai kapan ya, sampai dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya keseriusan, sehingga kalau ketika baca Al-Qur'an itu ada yang kita pahami. Ingat kalau nanti di akhirat itu, kalau Al-Qur'an cerita tentang akhirat kan luar biasa, surga, neraka dan sebagainya. Baik. Wal makna fil isti'adah, nah tadi itu ya. Walihada dahab al-jumhur ila anna al-isti'adah takunu qobla tilawah. Ya, pendapat jumhurul ulama bahwasanya mayoritas ulama mengatakan isti'adah ini dibaca sebelum membaca Al-Quran, qobla tilawah. Ada juga dari Hamzah wa Abi Hatim As-Sijistani annaha takunu ba'da tilawah waqtajja bihadhil ayat. Ada pendapat ya dari Abu Hatim As-Sijistani dan Hamzah bahwasanya baca itu setelah tilawah. Dalilnya apa ya ayat ini? Idza qara'ta, qara'ta itu artinya apa kalau dalam bahasa Arab? Setelah kamu baca, karena fi'il madhi ya, qara'ta ya. Tapi memang pasangan daripada idza itu ya fi'il madhi. Idza ja'a nasrullah ya. Idza sama'un syaqqat ya. Banyak menggunakan fi'il madhi ya. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, as-sahih al-awwal, yang benar ya seperti pendapat jumhurul ulama bahwasanya membaca isti'adah ini sebelum baca Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang ta'awud ini dibaca sebelum baca Al-Qur'an. Bahkan di dalam salat pun setelah kita baca doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah, baca apa? Ta'awud dulu, baru kemudian baca surah Al-Fatihah. Baik yang berpandangan baca bismillah atau tidak baca bismillah, atau baca bismillah jahr atau sir, nah, semuanya diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Wa qawluhu innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, hunya ini kembali ke mana? Ke setan ya. Innahu, sesungguhnya setan itu laysa lahu sultan, tidak punya kekuatan apa-apa ya, tidak bisa menguasai siapa? 'Alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap mereka yang bertawakal kepada Tuhannya. Jadi jelas semua sekalian, setan itu walaupun musuh tidak kelihatan dan bisa dipastikan menang, harusnya begitu, itu pasti kalah kalau melawan orang yang beriman. Pasti kalah. Dan mereka yang bertawakal kepada Allah. Ya, mestinya orang beriman itu kan pastinya bertawakal kepada Allah. Ya. Nggak ada orang beriman bertawakalnya kepada selain Allah. Kalau tawakalnya kepada selain Allah, namanya apa? Ya. Nah, orang beriman itu pasti tawakalnya kepada Allah. Ya. Jadi iman itu sudah mencakup seluruh sifat-sifat orang mukmin, tawakalnya, ibadahnya, ya. Ya, macam-macamnya menunjukkan dia adalah orang yang beriman. Tapi kadang-kadang amalan-amalan itu didetilkan oleh Allah ya. baik amalan lahir maupun amalan yang batin. Orang beriman itu pasti sholat, gini bang, pasti sholat, tapi kadang-kadang didetilkan sifat-sifat orang mukmin adalah diantaranya yang menjaga sholatnya, yang khusyuk sholatnya. Tanpa didetilkan seperti itu, ya pasti orang mukmin itu sholat. Kalau nggak sholat, nah imannya bermasalah nantinya, gimana sekalian ya. Nah, setan ini pasti tidak akan mampu mengalahkan orang yang beriman. Makanya kalau kita kalah dengan setan, ya kita cek diri kita sendiri, iman sekali. Kita ini benar enggak iman kita? Kita benar enggak tawakal kita kepada Allah? Kok masih pecundang di hadapan setan ini? Nah, kita menang atau kalah melawan setan itu bisa kita rasakan apa enggak, iman sekali? Ya. Kalau kita ini lebih mudah bermaksiat, berarti kita saat itu sedang apa? Kalah melawan setan. Kan ukurannya sholat itu bagi laki-laki harusnya ke masjid, mungkin apa lagi? Nah, adakah cerita Rasulullah sholatnya di rumah, sholat jamaah, apa sholat wajib? Nggak ada, kecuali ketika beliau sakit di akhir hayatnya. Nah, misalnya, malas ini ke masjid. Nah, kalau sudah malas ke masjid itu berarti apa? Saat itu kita sedang menang melawan setan atau kalah, ya? Nah, kan gitu ya. Wah, kan sholat di masjid sunnah. Ya itu di antara gangguan setan itu jemaah sekalian, ya. Ya benar, memang secara hukum sholat ke masjid itu ada yang mengatakan itu adalah sunnah sholat jamaah di masjid itu, ya. Nah, tapi ketika kita berpikiran seperti itu terus, jangan-jangan saat itu memang kita sedang dikalahkan oleh setan. Tidak usah ke masjid, kan sama saja dapat pahala, sah sholatnya. Nah, tapi bagi orang yang kepingin pahalanya lebih, tidak mungkin dia rela sholatnya di rumah oleh situ. Ya, hanya dapat satu. Itu pun kalau benar sholatnya. Kalau enggak, ya. Sholat di rumah itu biasanya jenengan kalau ya sholat di rumah misalnya ya, itu wiridnya kira-kira cepet apa lama? Ya, biasanya orang kalau sholat di rumah itu, apalagi ada di sampingnya kopi sama pisang goreng ya, itu habis sholat ya, bukannya wiritan ya, langsung ya, nah, ya sholat. Itu gangguan di rumah itu banyak. Ya, makanya kalau seperti itu ya lebih baik sholat di masjid ya, pahalanya besar. Sekali melangkah ya, itu satu langkah dihapus kesalahan, diangkat derajatnya. Kemudian ini ayat juga semana dengan ayat yang lain ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala as-sauri laisa lahu 'alaihim sultan ayyuki'ahum fi dhambin la yatubuna minhu. Jadi orang mukmin itu kan tidak mungkin juga seperti malaikat, gini apa enggak? Pasti juga berdosa. Artinya apa? Setan itu tidak akan mampu mengalahkan orang mukmin untuk melakukan dosa kemudian enggak tobat-tobat, enggak. Jadi di antara bentuk kekalahan setan itu adalah orang mukmin itu dosa, tapi kemudian dia segera tobat. Nah, itu bentuk kekalahannya setan. Nah, tapi kalau ada orang mukmin tidak tobat-tobat, nah ini yang bahaya. Nanti wah si nom ini ya, masih muda ya. Nanti kalau sudah tua saja baru ya, kalau menangi tua, kalau tidak ya. Nah, ini kata Imam As-Sauri begitu. Jadi tidak mungkin setan itu bisa menjerumuskan seorang mukmin ke dalam dosa yang kemudian mereka tidak akan tobat. Ya. Ciri orang mukmin adalah kalau berdosa dia tobat, ya, kan begitu. Wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, kan begitu orang mukmin. Fastaghfiru lidzunubihim, ya. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan dosa, berarti kan orang mukmin itu melakukan dosa. Tapi kemudian apa? Wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, ingat Allah kemudian istighfar. Nah, ketika ingat Allah dan istighfar, saat itu iblis sudah atau setan sudah kalah, ya, datang. Nah, ketika kita maksiat ya iblisnya menang ya, tapi begitu kita tobat itu sudah kalah. Makanya penting maca ta'awudz itu penting jemaah sekalian ya. Sering-sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga ayat ini menjadi tafsiran bagi ayat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan setan kan sudah menyerah di hadapan Allah, tidak akan mampu untuk mengalahkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu sudah disampaikan oleh setan iblis ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La uwiyannahum ajma'in ya. Saya akan sesatkan semuanya. Tapi iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi tidak akan mampu mengelabui orang-orang yang ikhlas. Nah, siapa yang bisa ditundukkan oleh setan ini? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Kekuasaan setan itu ya, kemenangan setan itu ke atas orang-orang yang yatawallawnahu. Nah, apa maksud daripada yatawallawnahu ini? Qala Mujahid yuti'unahu. Nah, Imam Mujahid mengatakan yatawallawnahu itu adalah mentaatinya. Al-wala itu maksudnya setia ya. Ya, ada al-wala wal barok ya. Setia ya. Maksudnya setia di sini adalah mentaatinya. Ya. Setan ini nyuruh kita itu bagaimana? Nyuruh kita ini jemaah sekalian. Kan namanya taat berarti ada perintah kan di sana gitu. Nah, kapan setan itu nyuruh kita sehingga kita taat itu kapan jemaah? Ya, sepanjang waktu ya. Sepanjang waktu. Ya. Ketika ada perbuatan maksiat, setan menggoda kita. Alladhi waswisu fi sudurinas, hati kita digoda ya. Kemudian akhirnya kalau hati sudah kena ya, mata bisa kemana-mana, telinga bisa kemana-mana, tangan bisa kemana-mana. Nah, itu namanya yuti'unahu, mentaati setan. Nah, itu yang akhirnya bisa setan itu berkuasa kepadanya. Wa qala akharun ittakhaduhu waliyan min dunillah. Apalagi nih lebih parah lagi ya jemaah sekalian. Ya tawallawnahu ini adalah menjadikan setan sebagai walinya selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang atau makhluk yang dijadikan sandaran untuk dimintai tolong ya, minta perlindungan ya. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu ya, di belakang itu semuanya adalah setan. Setan ya. Bahkan ada orang sekarang ini, zaman sekarang, yang menamakan dirinya sebagai ubadus syayatin ya, penyembah setan, dan menggambarkan dirinya itu persis koyok setan. Wajahnya ya, masya Allah, wajah yang ganteng-ganteng itu loh, dicoret-coret macam-macam ya. Masya Allah, ya, manusia itu kalau sudah tunduk kepada setan itu memang luar biasa ya. Telinga yang bagus-bagus ini ya, diapa no jemaah sekalian? Masya Allah, luar biasa ya. Pakai baju kan harusnya bagus itu. Itu baju yang bolong-bolong, gak karu-karuan ya. Terus memang gak pernah adus jemaah sekalian ya. Ya Allah, ada manusia sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka ya. Ini kita perlu apa namanya? Ya, kita juga belum tentu kalau akhir kan manusia itu tergantung kepada apa? Akhir hayatnya. Nah, tergantung kepada akhir hayatnya. Kelihatannya luar biasa, tapi bisa jadi akhir hayatnya itu ya, itu ada yang seperti itu gimana, dan sudah dicontohkan dalam kisah-kisah masa lalu juga ada ya. Orang yang luar biasa, bahkan mungkin hafid Quran ya. Nah, tapi pada akhirnya su'ul khotimah ya. Nah, ini naudzubillah min dar. Maka kita perlu minta perlindungan kepada Allah. Karena setan itu kapan berhenti mengganggu kita, jemaah sekalian? Kapan? Kalau nyawa kita sudah pisah, bahkan ketika kita sedang sakaratul maut itu loh, setan itu datang. Setan itu datang. Dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi itu disebutkan, jemaah sekalian. Jadi setan itu menggambarkan dirinya bapaknya, ibunya, keluarga dekatnya. Bahkan kalau di kitab itu diceritakan, ini setan yang menyerupakan dirinya bapaknya, calon si mayit ini, ngomong kepada mayit, masuk agama Yahudi karena itu agama yang terbaik. Nah, padahal itu bapaknya yang sudah meninggal. Tapi itu sebenarnya adalah setan, karena ingin su'ul khotimah orang ini, kan? Ya, di saat-saat seperti itu kita perlu bantuan yang berada di sekeliling kita ini, perlu bantuan. Baik. Wa qala akha wa hum bihi musyrikun ay asyraku fi ibadatillah, ya. Jadi wa yahtamilu an takunal ba sababiyah, ya. Ay saru bi sababi taatihim li syaitan musyrikun. Orang karena musyrik itu karena apa? Ya karena taatnya kepada syaitan. Jadi wahum bihi musyrikun, ya. Baknya ini karena sebab setan akhirnya menjadi musyrik. Sebab apa? Sebabnya mentaati setan. Ya tawallawnahu wahum bihi musyrikun. Maka orang-orang musyrik itu pasti di belakang mereka itu sinten? Setan pasti sudah. Dan, berdasarkan pada ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Kahf.